90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi Genjreng. Oi, interval yang kedua untuk warawiri pagi hari ini bersama Ispa Dahlan yang sendiri karena rekan Ispa lagi sibuk ya dengan off airnya, dan mudah-mudahan sukses ya buat nanti seminggu ya hari ini dengan kesibukannya Pongki. Seminggu kayaknya nanti nggak dengar suara Pongki, saudara Fortuna pasti bakal kangen, tapi tenang aja, minggu depan pasti akan kembali ya. Yang mungkin bertanya-tanya kemana Bang Pongkinya, gak apa-apa, sendiri itu tidak membosankan kok, saudara Fortuna, bagiku itu adalah zona nyamanku. Ya, Fadli, selamat pagi ya. Fadli sop, sopnya sop apa nih, sop daging, sop ayam. Sop di bumbuan pokok namanya. Baik, saudara Fortuna, selamat pagi. Terima kasih kebersamaannya, masih selalu setia. Jangan lupa yang baru gabung di follow, gabung di live TikToknya pagi hari ini di follow ya. Yang belum follow, sudah follow Taplop Orange, tap-tap layarnya, boleh banget. Kita tunggu. Atau mungkin mau komen di Facebooknya boleh, di WhatsApp grupnya juga boleh ya, dimanapun ya sesempatnya. Kita kembali ke updatean nih, gempa yang terjadi di NTT. Dikutip dari sukabumiupdate.com, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT, terus bertambah. Hingga Senin kemarin 17 Agustus 2026 ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 68 orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan 213 lainnya mengalami luka-luka. Pelaksanaan tugas untuk Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kalau data tersebut ini berdasarkan hasil pendataan dan proses evakuasi yang masih berlangsung tentunya di sejumlah wilayah terdampak. Tidak menutup kemungkinan kita masih akan bertambah ya korban. Ya, sebanyak 60 jiwa yang meninggal, dan terus berkoordinasi dengan tim SAR gabungan di banyak titik untuk memastikan keberadaan warga yang masih dinyatakan hilang ya. Menurutnya data korban masih bersifat dinamis, proses pencarian dan pendataan juga di lapangan masih terus dilakukan sehingga jumlah korban berpotensi berubah. Dan berdasarkan data terbaru BNPB, korban meninggal dunia tersebar di 7 kabupaten ya. Kabupaten Manggarai menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 26 orang, disusul dengan Manggarai Timur sebanyak 24 orang. Selanjutnya Kabupaten Nagekeo tercatat 8 orang meninggal, Sika 4 orang, serta Ende, Manggarai Barat ya, dan juga Ngada masing-masing 2 orang. Selain korban meninggal dunia, sebanyak 213 juga ini dilaporkan mengalami luka-luka akibat gempa. Para korban mengalami luka dengan tingkat keparahan yang beragam, dan sebagian masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan tentunya. Gempa yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 tersebut juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan memaksa warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman tentunya. Ribuan warga meninggalkan rumah mereka karena bangunan mengalami kerusakan maupun karena khawatir terhadap potensi gempa susulan. Dan BNPB hingga kini masih terus melakukan pemutakhiran data sekaligus mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban. Di tengah proses tanggap darurat, penyaluran bantuan bagi para penyintas juga terus dilakukan. Kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sementara, makanan, serta layanan kesehatan menjadi perhatian dalam penanganan warga terdampak tentunya. Kita hanya bisa mendoakan untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Flores NTT. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan tawakal selalu, insya Allah. Ya, pertolongan Allah itu pasti akan datang dari tangan-tangan orang-orang yang tentunya sudah dikirim sama Tuhan ya. Tetap semangat menjalani kehidupan, jangan pernah menyerah apalagi putus asa. Karena kita tidak ada yang tahu musibah itu akan terjadi kapan, terus di mana, dalam waktu seperti apa ya. Maka dari itu perbanyaklah kita berdoa, perbanyaklah kita istighfar, atau mungkin sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, saudara Fortuna, terus banyak berdoa saja sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baik, saudara Fortuna, pagi hari ini informasi yang menurut Ispa amat sangat mungkin
terpukul kita sebagai, meskipun ya mungkin ada di antara saudara Fortuna yang keluarganya di sana, saudaranya atau lagi tugas di sana, entah siapapun turut berduka jika memang ada keluarga yang menjadi korban, apalagi sampai meninggal dunia. Tetap mereka itu butuh rangkulan kita semua ya pastinya. Mungkin kalau Ispa sendiri di sini hanya terus bisa mendoakan saudara-saudara, keluarga yang ya sebangsa dan setanah air di Indonesia ini, terutama saudara-saudara kita yang ada di Flores sana, NTT ya.

Baik, saudara Fortuna, informasi berikutnya di sini. Bendera merah putih terlepas saat upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Bojong Kokosan, dan ini penjelasan Pak Camat kita ya. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan bersejarah Palagan Bojong Kokosan, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi pada Senin kemarin sempat diwarnai insiden teknis saat proses pengibaran bendera merah putih. Berdasarkan pantauan di lokasi, setelah lagu Indonesia Raya selesai dikumandangkan dan juga bendera telah mencapai puncak tiang, nah bendera merah putih ini tiba-tiba terlepas dari pengaitnya. Petugas segera langsung menangani situasi tersebut, sementara peserta upacara tetap berdiri tenang di barisan hingga rangkaian acara berlanjut. Camat Parung Kuda Hasanuddin, selamat pagi Pak Hasanuddin, menjelaskan bahwa insiden tersebut bukan disebabkan putus tali bendera, melainkan karena pengaitnya yang terlepas ya. Beliau juga memastikan tidak ada bagian tali yang terputus dalam kejadian tersebut, hanya kaitannya saja. Menurut Pak Hasanuddin juga kejadian tersebut murni insiden teknis ya, yang tidak diinginkan panitia. Meski demikian, beliau juga mengapresiasi sikap peserta upacara yang tetap tenang dan tertib tentunya. Good job. Pak Hasanuddin juga menegaskan persiapan pelaksanaan upacara sebenarnya telah dilakukan secara maksimal. Anggota paskibrakanya juga Kecamatan Parung Kuda mulai menjalani latihan sejak 15 Juli loh 2026 hingga 15 Agustus 2026. Kemudian mengikuti karantina juga, pengukuhan sehari sebelum upacara juga dilakukan. Selain itu, geladi resep juga pengecekan sarana pendukung juga telah dilakukan. Tapi kan kita nggak tahu ya apa saja. Tapi alhamdulillah tenang, tertib ya, tidak riuh gitu kan. Dihadapi dengan tertib dan tenang itu adalah pekerjaan yang sangat baik sekali. Good job pokoknya. Meski demikian, ia mengakui insiden tersebut akan menjadi bahan evaluasi ke depannya agar tidak terulang kembali dalam pelaksanaan upacara berikutnya. Good job ya. Hasanuddin juga menegaskan pihaknya tidak ingin mencari pihak yang harus disalahkan atau kejadian tersebut. Ini murni kesalahan teknis ya, tidak menyalahkan. Terlebih ini para petugas paskibrakanya juga udah melakukan hal yang terbaik. Tetap semangat ke depannya, karena yang namanya kesalahan teknis tidak ada yang menduga ya, bukan karena kitanya lengah atau apa. Yang pastinya good job. Baik saudara Fortuna, untuk saudara Fortuna yang hari ini masih melakukan perlombaan ya, to be continue ya, hari kemarin masih ada sisa-sisa lomba atau mungkin finalnya bisa jadi, karena kemarin mungkin seharian panas-panasan. Para perempuan atau laki-laki yang lagi butuh perawatan, sama seperti halnya Siti Badri ya, si Bat yang juga butuh perawatan. Orang kesalon wenya, moal ieu mah perawatan oge. Meditasi yoga.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Woy.
10: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng, ini genjreng pagi hari ini, saudara Fortuna. Biasanya kalau hari Dirgahayu atau hari HUT ya, Republik Indonesia HUT, hari ulang tahun maksudnya ya, suka ada remisi. Nah, di sini ngomong-ngomong soal remisi ya, dapat remisi dan juga bebas di HUT RI Diki Saptaji, ingin menyusun hidup lebih baik. Hari kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang tak terlupakan bagi Diki Saptaji ya. Setelah menjalani masa pidana lebih dari 1 tahun, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Sukabumi ini akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarganya pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin ya. Diki merupakan satu dari 4 warga binaan Lapas Kelas 2B Sukabumi yang mendapatkan remisi umum 2 ya. Sekaligus bebas murni bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia pun memperoleh remisi selama 2 bulan dalam perkara pencurian. Setelah menjalani masa pidana sekitar 1 tahun 2 bulan, Diki dinyatakan bebas karena masa hukumnya telah berakhir. Dan bagi Diki, masa menjalani pembinaan di balik jeruji tidak hanya menjadi waktu untuk menjalani hukuman, tetapi juga memberikan berbagai pengalaman, pembelajaran yang sebelumnya tidak ia dapatkan di luar lapas ya. Beliau juga mengaku mendapatkan berbagai bentuk pembinaan, mulai dari kerohanian hingga pembinaan kepribadian dan keterampilan tentunya. Diki juga mengatakan dirinya telah menjalani masa pidana selama lebih dari 1 tahun 2 bulan lebih ya. Kini setelah bebas, Diki mengaku belum memiliki rencana khusus selain berusaha memperbaiki kehidupannya. Dan beliau juga menyerahkan urusan rezeki dan masa depan kepada Tuhan ya. Tentunya pasti hidup harus terus berjalan. Sementara itu, pada momentum HUT ke-81 Republik Indonesia membuat Diki dapat kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarganya. Ia mengatakan komunikasi dengan keluarga selama berada di lapas tetap terjalin ya, alhamdulillah. Dan menurut Diki, pengalaman selama menjalani masa pidana memberikan banyak sekali pelajaran berharga. Ia merasa mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak pernah diperoleh ketika berada di luar lapas ya. Beliau juga mengaku bangga bisa mendapatkan remisi, dan menurutnya remisi tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan atau perilaku baik selama menjalani pembinaan. Di mana Diki merupakan satu dari 316 warga binaan Lapas Kelas 2B Sukabumi yang memperoleh remisi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 4 orang langsung bebas karena telah menyelesaikan masa pidananya. Selain Diki, 3 warga binaan lainnya juga, yakni Deni Sukma Effendi, Bindede Suryana, dan dalam perkaranya pencurian dengan remisi 4 bulan. Terus juga ada Pia Rahman bin Anwar Subagja dalam perkara pencurian dengan remisi 3 bulan. Serta Rian Raniandi Sopian bin Jajat Munajat dalam perkara penganiayaan ya dengan remisinya 2 bulan ya. Oke, sekali lagi selamat untuk Anda yang sudah mendapatkan remisi dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Dan gunakan waktu terbaikmu setelah mendapatkan remisi ini ya, harus lebih baik lagi ke depannya. Jangan ulangi hal-hal di belakang yang sudah dilakukan ya. Jadikan satu pelajaran pastinya ya. Itu tadi kan remisi yang pencurian, terus juga kebanyakan pencurian ya yang bebas itu remisinya. Terus jadi tadi ada juga penganiayaan ya. Kalau penculikan ada biasanya penculik? Untuk zaman dulu Ispa sih penculik selalu dihindari karena takut akan penculik. Kalau zaman sekarang, anak-anak malah pengen diculik. Oh my God, culik karena cinta kali ya.

0: panggencreng na di Sukabumi. Radio panggencreng na Fortuna FM.
1: Iya, 90,7 Fortuna FM. Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada kenangan yang selalu hidup dalam setiap lirik. 13 September 2026, mari bertemu di Stadion Surya Kencana Sukabumi dalam Broken Versus Music Experience Festival. Hadir Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Dipersembahkan oleh Istana Production. Dapatkan tiketmu di Kinera 8, Gossip House, Kabumi Cafe, Sea Coffee, Gaut, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan As Games, atau beli secara online melalui Artate, TunaiPay, Ruang Event, dan juga tiket apa saja. Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.
2: Everybody in the house, let your hands up. 90,7 Fortuna.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang dulu teman tujuh, tutur.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zee, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari

Guys, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping crush-crush gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
14: Hai semua.
15: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks, Ril.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses, isi dua.
19: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
20: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
18: Dari Wings Food.
21: Everybody in the house, clap your hands up.
22: 97.7 FM.
23: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
24: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
25: wah, bagus banget.
24: Kayak gitu.
23: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
24: Eh, iya.
0: ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
5: Oh, flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
5: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.

107.7 Fortuna FM, saudara Fortuna, kebersamaan kita tuntas sudah. Mohon maaf ya, karena kita tadi trouble sejentar dan kebersamaan kita tuntas sudah. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata dan kekurangan dari ISPA yang bertugas hari ini. Terima kasih yang sudah kirim komen juga, Kang Harut, Dumayanti, Korban Fitnah, Tumium Virgo, Socha, ACT, Deni Akbar, Nurkania, Diki, Susilawati juga, Teh Meliandri, Amin Satirin, Ibu Ipung, Adiba, Mama Putri, Fitri Imut, Tumia Ridawati, Wasupri, Ami Ani, dan juga Britika, ya, juga Ateng-Ateng. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Fortuna dan keluarga ada Badi Negawati menemani dan Sulistia. Saya pamit, ketemu lagi nanti di jam 11. Tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Mangisa 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Apa kabar semuanya ya? Semoga kabar baik, tidak kurang satu apapun juga. Selalu bahagia tidak dan sehat hari ini ya. Hari ini masih diberi umur, jam ini, menit ini, detik ini. Jadi bersyukur kepada Allah bahwa sanya kita sampai di titik umur sekarang ini ya. Kemarin kita sudah sama-sama merayakan 17 Agustus di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kalau kita lihat TV betapa megahnya ya, pesawat-pesawat terbangnya dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Brimob dan lain sebagainya ya. Parade-parade yang seperti itu patut kita tonton, karena memang di zaman now ini kita perlu mengembangkan pemikiran kita tentang apa yang terjadi dalam negara kita, apa yang sudah progresnya oleh presiden dan para menteri semuanya. Kalau memang bagus ya kita kasih bagus, kalau tidak ya kita kritik secara sopan dan tidak arogan ya. Baik, terima kasih buat semuanya. Selamat pagi untuk grup Ceria Inspirasi, grup komunitas Radio Fortuna FM. Selamat pagi untuk Bang Len, Pak Ben juga ya. Selamat istirahat kalau Pak Ben banyak begadang kayaknya ya, jadi istirahatnya pagi-pagi ya, tidur kurang sehat, kurang bagus loh. Meliandi juga selamat pagi bersama Ibu Atika dan juga Neng Heranya. Kemudian juga ada Olivia Senja, selamat pagi. Kemudian juga ada Balebat, selamat pagi ya. Mami Minok, selamat pagi, sehat selalu ya. Tidak kurang satu apapun mendekat mas di anjangan ngapa sih ngana lo menu dagang di nyamanya mamnya. Oke, kudu mau duit lah sekarung karak bisa kadinya sih gana mah. Kemudian juga untuk Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi, sehat semuanya ya. Kemudian juga untuk Mas Bambangnya, selamat pagi. Kemudian juga Kang Sriwijaya nih, pasti kalau liburan ada di Kota Sukabumi ya, di Sriwijaya. Selamat pagi untuk Mas Yuda juga yang ada di Bayangkara 99. Selamat pagi juga ya. Mudah-mudahan kalau liburan memang pada pulang ke Sukabumi, kan memang Sukabumi itu kota indah yang tidak ada duanya ya. Kita berikan sebatang sembang dari Afgan ya. Sadi

Baik, terima kasih untuk Ibu Uis dijublok juga ya. Terima kasih sesuatunya. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak Marwan, Pastor Seabang. Terima kasih juga sesuatunya. Akan balikin kalau makanan. Kalau perhiasan mesti dibalikin lagi. Baik, berumah tangga. Tema kita hari ini cukup bagus. Kita sering lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena pikiran kita tidak pernah benar-benar tenang. Apakah Anda merasa seperti ini? Kita hidup sering lelah, atau kita sering lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena pikiran kita tidak pernah benar-benar tenang. Sangat busting ya. Baik, berumah tangga, kita akan mulai. Untuk pagi-pagi Kusumawati, selamat pagi. Untuk Amih Ani juga selamat pagi. Kemudian Mama Riji, selamat pagi juga. Untuk Teh Nina, untuk Teh Iis ya di Pelabuhan Ratu juga, Kang Amar Servis, selamat pagi. Suka Nguping juga ya. Kita akan mulai dengan materi kita hari ini, berumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Anda juga harus komen ya, biar Anda mengasah pikiran Anda dan lain sebagainya ya. Semuanya itu karena mental, karena capek mental. Seperti tadi tema kita hari ini, ini penyebab gejala dan cara mengatasi ibu rumah tangga. Hidup kita memang bukan karena hal yang sepele ya. Jadi kita sering lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena pikiran kita tidak pernah benar-benar tenang. Ya, ibu rumah tangga tercinta. Jadi capek mental dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari masalah keuangan, masalah dengan pasangan, hingga tekanan pekerjaan yang tiada habisnya. Kondisi ini perlu diatasi dengan cara yang tepat agar mental kita kembali sehat dan tidak berlanjut menjadi kondisi serius seperti depresi. Untuk Teh Lisna juga ya, selamat pagi yang ada jam Pelabuhan 2. Capek mental adalah suatu kondisi ketika mental terasa sangat berat, sangat lelah, atau terkuras secara emosional. Biasanya keadaan ini muncul akibat timbulnya masalah yang diabaikan atau dipendam hingga berlalu terlalu lama ya. Coba. Kemudian juga ibu rumah tangga, kita lanjutkan ya. Tidak hanya menimbulkan perasaan tertekan, capek mental juga bisa berdampak pada fisik kita. Kondisi ini tidak jarang membuat tubuh kurang berenergi, sering sakit kepala dan nafsu makan meningkat atau justru berkurang ya. Rumah tangga, capek memang tidak boleh dianggap sepele dan perlu diatasi dengan cara yang tepat. Soalnya kondisi mental yang kelelahan biasanya bisa memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari susah tidur, bad mood ya, imunitas tubuh lemah, hingga gangguan mental seperti depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan dan lain sebagainya. Nah, ibu rumah tangga, berbagai penyebab dan gejala capek mental, setiap orang tentu pernah stres dan hal ini sebetulnya normal asalkan bisa terkontrol. Namun jika tidak terkendali atau dibiarkan berlarut-larut, stres lama-kelamaan bisa menyebabkan capek mental. Penyebab capek mental pada tiap orang berbeda-beda, namun kondisi tersebut umumnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Tapi kita nanti lanjutkan ya. Kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk Anda semuanya. Untuk Ibu Ipung Sapuro Hampa, selamat pagi Ibu, sehat selalu ya. Menjelang senam, pokoknya sehat selalu semuanya, genjreng.

Terima kasih infonya, Mami. Nah, rumah tangga kita lanjutkan tema yang tadi ya. Penyebab capek mental pada tiap orang berbeda-beda, namun kondisi tersebut umumnya bisa disebabkan karena beberapa faktor dalam hidup kita. Tekanan pekerjaan, misalnya jam kerja yang terlalu lama dan lingkungan yang kerja yang toksik. Masalah dalam hubungan pribadi atau rumah tangga, misalkan baru putus dengan pacar atau sedang menjalani proses perceraian atau ditinggal meninggal. Kendala finansial sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan atau hidup atau memiliki tempat tinggal. Tidak memiliki support system dalam kehidupan sosial. Kesepian, sedang menderita penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, ataupun HIV, ataupun juga penyakit saraf kejepit. Wow, kesindiran atau saraf kejepit. Tidak, tapi aku tidak pernah stres. Berikutnya juga ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, ya kita akan lanjutkan. Nah, di sini tidak bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi orang-orang yang mengalami beberapa hal yang tadi disebutkan sama Mbak Dian bisa lebih rentan mengalami capek mental. Jika sudah capek mental, berbagai gejala berikut ini bisa dialami. Tidak bersemangat menjalani aktivitas kadang-kadang ya. Nafsu makan menurun atau justru bertambah. Sulit konsentrasi dan mudah lupa. Suasana hati yang sering berubah dan mudah marah. Sering melakukan kesalahan saat bekerja, sulit tidur, sering merasa was-was, khawatir, dan overthinking. Imunitas tubuh melemah sehingga mudah sakit. Sederet cara mengatasi capek mental. Capek mental tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena bisa semakin berat dan menyebabkan berbagai gangguan mental seperti depresi, gangguan cemas, dan insomnia. Untuk mengatasi capek mental ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, cari akar permasalahan. Apabila gejala capek mental tadi mulai Anda alami, coba deh mencari akar permasalahannya. Misalnya kalau Anda merasa tertekan karena tidak ada yang membantu mengurus anak-anak, coba berbicara dengan pasangan, orang tua, ataupun saudara kita. Apabila Anda tertekan dengan pekerjaan dan sulit untuk beradaptasi di kantor, ada baiknya untuk membicarakannya. Kemudian kenali dan kontrol stres. Stres sekecil apapun perlu dikontrolkan, sebaiknya jangan dipendam. Jika dibiarkan begitu saja, stres yang berkepanjangan bisa menyebabkan capek mental. Capek mengontrol stres sebenarnya tidak sulit. Anda bisa coba memejamkan mata dan menarik napas lebih dalam. Kemudian hembuskan secara perlahan-lahan hingga Anda merasa lelah. Gitu mungkin bisa 20 kali ya. Berikutnya, luangkan waktu untuk diri sendiri. Capek mental ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga bisa terjadi kalau kita tidak terkoneksi dengan diri Anda sendiri. Sebelum kondisi ini berlarut dan menimbulkan gangguan kesehatan, cobalah meluangkan waktu untuk me time. Curhat dengan orang terdekat. Nah, ini yang curhat yang mungkin ada manjur ya. Karena ketika sudah capek mental, ingatlah bahwa Anda sendiri bisa biar beban pikiran dan mental yang Anda rasakan tidak makin membumi ya. Misalnya teman, keluarga, ataupun pasangan ini bisa membuat Anda lebih lega dan tidak kesepian. Jika Anda merasa sulit untuk bercerita dengan mereka, misalnya karena malu ataupun takut. Mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang bisa melawan stres dalam jangka panjang. Ketika capek mental, konsumsi makanan sehat secara rutin seperti aneka buah dan sayuran, biji-bijian, serta daging tanpa lemak. Selain itu, beberapa makanan sehat seperti telur, alpukat, ikan coklat, dan kacang walnut ya, juga dipercaya bisa memperbaiki suasana hati yang tidak menentu. Selain itu, bisa mengatasi capek mental. Makanan tersebut juga bisa menjaga kesehatan tubuh. Kemudian juga rutin berolahraga. Capek mental yang tidak diatasi dengan rutin berolahraga, saat berolahraga tubuh akan melepaskan hormon endorfin dan serotonin. Kedua hormon ini berperan penting dalam memperbaiki perasaan senang dan memperbaiki suasana hati ya. Oke, kita akan langsung bacakan nih. Bang Len gak komen.

0: Abang lagi di sana. Lagi sibuk mungkinnya kalau nggak komen mah. Bogohan mami panyahong nyarita bercerita Bogohan ke masa itu. Ngan gitu murahan teaning cina gitulah. Baik, kita akan langsung menuju balebat yang sudah komen di FB kita ya. Di FB dia cepat atau benerin itu ada di FB. Balebat, assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna PM Genjering. Bagi bahaja yang cantik dan sangat baik hati. Bagi juga buat semua keluarga balebat, buat grup cari inspirasi dan ibu dan bapak Marwan. Semoga di pagi hari ini cerah ya. Yang cerah ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya dan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kirim salam nyambat Mami Minok, Bang Len, Jokowi, Kang Surya, Manini, Ibu Ipung, Sapuro, Kang Man Apero, Bang Pak Ben, kemudian juga Waaong, Marin, Olivia Senja dan Meliandi, lagunya Mencintaimu. Makasih sama-sama. Nah, terima kasih ya. Kemudian yang kedua belum ada nih. Mohon sama-sama ibu. Kemudian kita akan melihat kunaon muka iya di gitu ta. Baik, kita buka FB dulu karena memang sudah ada yang komen ya. Ada 17 orang yang like, komennya hampir 15. Nih, Asnawi Awi. Aduh, ini orang pinter banget tapi enggak pernah minta lagu, kenapa? Dia suka lagu-lagunya apa gimana? Asnawi Awi, selamat pagi. Kalimat yang sangat mendalam dan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Intisari hari ini ya, kita sering lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena pikiran kita tidak pernah tenang. Seringkali beban terberat bukan ada di pundak, melainkan di dalam kepala kita ya. Di dalam kepala kita itu sendiri, overthinking, mencemaskan masa depan atau menyesali masa lalu adalah hal-hal yang diam-diam menguras energi kita lebih cepat daripada fisik, kerja fisik. Tips singkatnya adalah menenangkan pikiran kita untuk memahami tema luar, untuk menemani tema luar biasa dari Pemina dan keluarga Diani Galati hari ini. Berikut beberapa cara cepat untuk mengistirahatkan pikiran kita. Sering informasi batasi konsumsi berita ataupun media sosial yang memicu kecemasan. Fokus hal terkendali. Lepaskan hal-hal yang berada di luar kontrol kita. Ambil napas dalam-dalam. Berhenti sejenak selama 5 menit untuk bernapas dengan tenang saat mulai merasa jenuh. Syukuri momen ini, nikmati apa yang ada di depan mata. Di depan mata Anda sekarang, bukan apa yang akan terjadi esok ya. Kuncering tetap semangat semangat dan mari kita jaga agar pikiran kita tetap adem dan tenang sepanjang hari. Coachnya ya, hidup itu seperti kopi, kadang manis, kadang pahit, kadang ketendang atau padahal ketendang orang, padahal kopinya belum diminum ditumpah ya. Oke, terima kasih. Aduh ini, tapi nggak pernah minta lagu. Good job ya, bagus banget Asmawi Awi ya. Terima kasih, kita kasih hati. Nah, Fitri Haryati Fitri, Femina Keluarga Genjering. Tapi Fitri Imut Cikarut pengen dengerin lagunya Elemen Cinta Tak Bersyarat.
1: Cinta tak bersyarat elemen.
0: Terima kasih, kita kasih Lope. E2 Erwanda Aditya, Radio Fortuna Sukabumi Genjering. Oke, terima kasih ya. Meliandi juga nih, assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna PM Genjering. Like Lope, semangat pagi, selamat pagi menjelang siang. Bahagia dan cantik, baik juga ramah. Emot senyuman ya, selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas, semangat sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia dan panjang umurnya, amin. Juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbi. Amin ya Allah Rabbal Amin. Puncak peyem hadir. Oke, peyem jadi pengen peyemnya mami meuli atau peyem kita si Ardan ke pasar eta ke pasar Sukaraja mami. Puncak peyem hadir. Temanya bagus, nyimak aja. Kalau boleh pengen dengerin lagu Jauh Sebelum Ada Kamu. Boleh ya. Jauh Sebelum Ada Kamu. Jauh Sebelum Ada Kamu. Ada Andika Maesa ya. Oke. Dari Kangen Band boleh. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ibu Sapuro, Marin, Teh Olip, Teh Lilis, Kang Ujeng Jay, Pak Mana Apero, Pak Ben, Manini, Mami Papi, Ateng-Ateng, Korban Fitnah, Teh Citra, Teh Ranti, Ibu Atika, sama Neng Heranya, Kang Budi, sama Teh Delanya, Bayuni Tanyusari, dan buat semua aja pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu, amin ya. Gencereng, like, lope, kita kasih like, super ya. Ipung Sapura, Bu Ipung, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Neng Haja. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Sehat selalu. Amin ya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam salamnya buat semua fan Fortuna FM. Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Bu Ipung. Mah Putri, pagi juga Mbak, salam semangat pagi. Oke, terima kasih untuk Mama Putri. Tumiar Idawati, pagi Mbak Dian, hadir dari Juanda Medan. Oke, Reni Rentina juga, assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam, cantik hadir Medan yuk genjering, semangat bertugas ya Mbak, sampai tuntas, salam sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Mas Irul, assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur, hadir ya. Terima kasih ya. Rustam Mustami hadir. Ini mati dulu sedikit aja. Wati Sinaga nih 22 menit yang lalu, udah lama nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Pagi semuanya yang ada di Sukabumi, nyimak ya. Nyimak aja. Mau lagunya Dialova Once. Buat ibu dan bapak Marwan beserta om bang-bangnya, Bang Len, Pak Ben, Waong, Kang Ujeng Jay, Deden Bantas, DG ya, Dengan Gembol deh gitu. Marin, Balebat, Olpia Senja, Yuni, Meliandi, Ibu Ipung, Genjering, buat penyiarnya makasih udah dibacain. Makasihnya mulai peyem ayeuna. Peyem ay peyem Bandung kadang sok ayeuna ngabagelan ya. Berikutnya kita ada di kini kawasan Dalur Lingkar Selatan, Badai hadir. Kemarin gimana menang hadiah gak? Badai hadir selalu di Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Like, lope. Assalamualaikum, selamat pagi Tedian. Waalaikumsalam. Kadang satu hari yang berat membuat kita merasa seolah-olah semuanya tidak baik-baik saja. Padahal hidup tidak hanya terdiri dari hari itu. Ada banyak hal yang belum selesai. Ada kesempatan yang belum datang. Ada kabar baik yang belum sampai. Jadi jangan jadikan satu hari buruk sebagai kesimpulan tentang seluruh hidupmu. Hari ini boleh berat, besok belum tentu. Istirahat jika memang lelah, tenangkan hati jika pikiran sedang penuh. Lalu lanjutkan lagi ketika sudah punya tenaga. Sebab perjalanan hidup terlalu panjang untuk dinilai hanya dari satu langkah yang terasa berat. Yang membuat kita lelah bukan hidup yang terlalu berat, tapi keinginan yang tidak pernah selesai. Pengen dengerin lagunya Iwan Fals, judulnya Wakil Rakyat. Asa enggak ada Wakil Rakyat. Tuh enggak ada. Ganti atuh. Karena memang enggak boleh ya, ini teh dulu dihapus sama MD-nya. Ganti aja ya. Kalau enggak ada mah Armada aja Pemilik Hati. Nah, ini lebih aman ya. Kita mau ikutan politik Pemilik Hati. Pemilik Hati Armada. Wah, genjreng lah ya. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna aja we, dimanapun berada. Untuk Teh Dian, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fortuna FM genjreng. Lope. Like. Terima kasih Teh Dian. Genjreng harusnya gitu. Oke, kita sudah dikasih ya. Kita lihat lagi nih ke yang terbaru bisa ada. Nanti kita itu Diki yang terbaru ya. di bawahnya coba Meliani sudah, Erwana sudah ya. Kita lihat di WA Ibu Marwa sudah ada komen atau Bang Len. Nah ini dari Bang Len. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famena keluarga Genjerik. Selamat pagi Mbak Dian Egawati, selamat tidak pakai Egawati, selamat pagi Mbak Dian, selamat beraktivitas, sehat dan bahagia selalu, amin. Ada dalam lindungan Allah SWT, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi untuk Teh Lisna, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung, dan untuk semua. Si Mami tadi kirim, wow. Rabia si Mami ngirim Balebat, Ibu Ipung, dan Ibu dan untuk semua saja yang sedang mendengarkan. Kita membayangkan hal buruk yang bahkan belum tentu terjadi, lalu merasa seolah-olah semua sudah runtuh lebih dulu. Hari-hari terasa panjang bukan karena masalah besar, tapi karena kita terus mengulang ketakutan yang sama. Baru di titik ini kita mengerti, tidak semua kupikirkan itu ternyata tidak pernah, tidak semua rasa takut harus percaya. Mungkin yang terlalu mungkin ditenangkan bukan hidupnya, melainkan cara kita memikirnya. Cuma segitu doang, enggak ada lanjutannya. Good job Diki, good job ya. Bagus-bagus. Materinya Ibu Maran belum komen juga ternyata. Baiklah kalau gitu kita akan berikan sebuah tembang. Bang Len enggak minta lagu apa langsung keluar ya. Tapi ingin dengar dulu lagu ini. Jiwa yang bersedih.

0: Kayak dangdut bukan ini teh sih. Nges beres lah, biarin aja. Mami kayak laguna udah iklan ya.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
3: dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Gika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Wingscare.
18: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
19: Ariel. Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
19: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
19: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
19: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
19: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
19: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
19: Gimana?
9: Bener,
18: bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
19: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
19: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

Ini lagu pemiling hati untuk Diki. Terima kasih ya. Gitu dong, tiap ada tema kamu seperti dulu lagi, bisa komen lagi, bisa memberikan materi untuk dibagi kepada semuanya. Itu pun menjadi pahala untuk semua yang sudah berbagi ilmunya ya. Kenjreng Ibu Ipung, Maliani masih ngumpingkah? Yati Bali juga ya.

0: 97.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hi, Glitz. We are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glass.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi dua.
15: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
17: Jadi gitu ceritanya.
18: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
18: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
17: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
18: Kenyalbinya maksimal.
17: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
18: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
17: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
19: 90,7 Fatun FFM.
20: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
21: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
20: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
21: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Terima kasih Gucci.
1: Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

Kucing, kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: kali-kali berumah tangga dan calon berumah tangga, maaf ya. Karena ada tamu dadakan. Tamunya dadakan, ya tamu pasti dadakan lah. Kita akan melihat ya kepada Ibu Marwan. Ibu dan Bapak Marwan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga genjreng euy. Alhamdulillah bisa kembali hadir di famina keluarga hari ini. Mudah-mudahan saya selalu nang Hajah Diana Gawati sehat, tidak kurang satu apapun juga. Temanya cukup bagus hari ini ya, untuk temanya yang mungkin juga ini memang bagus ya untuk kita bisa berpikir lebih jauh. Kita sering lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena pikiran kita tidak pernah benar-benar tenang. Ya. Kemudian juga ibu rumah tangga dari Ibu Marwan. Sebenarnya cara ini adalah dengan menerapkan merupakan meditasi yang sering dilakukan untuk mengatasi cemas dan mengurangi stres. Jadi rutin menerapkan hal-hal yang bisa membawa kita ke dalam tidak stres. Karena memang stres itu sangat banyak resikonya. Bisa jadi gila, bisa jadi murung, dan bisa seumur hidup. Bahkan meditasi ini juga bisa membuat Anda menikmati hidup. Meditasi cuma duduk doang, ambil napas, tarik napas gitu doang selama 25 menit ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, kurang tidur juga bisa membuat tubuh menjadi mudah lelah karena kurang energi. Oleh karena itu perlu mencukupi waktu tidur setidaknya 7 sampai 9 jam ya. Kemudian juga ibu rumah tangga, manusia itu perlu olahraga. Ibu pun sudah tahu gini masih rajin olahraga. Capek mental juga bisa diatasi dengan rutin berolahraga. Saat berolahraga tubuh akan melepaskan hormon yang kurang bagus dalam tubuh kita. Selain itu juga olahraga juga bisa mengalihkan pikiran sehingga pikiran tidak hanya berpusat pada masalah yang menyebabkan capek mental saja. Tidak perlu olahraga yang berat, berjalan kaki saja sambil melihat pemandangan di luar sana ya. Terima kasih kirim salamnya buat Bang Len, Pak Ben, Meliandri, Ibu Pung Sapuro. Kemudian untuk Balebat juga, untuk Ibu Liliana, terima kasih ya. Sudah baik hati katanya. Kemudian juga untuk Ibu dan untuk Ibu Uis. Kemudian juga untuk keluarga semuanya lagi nguping. Terutama juga untuk Kang Merservis, Kang Surya ya. Kemudian juga untuk Olivia Senja, Marin, Lele Binangkit. Dan juga untuk semuanya. Terima kasih. Spesialnya mau untuk Neng Hajah Diana Gawati aja. Selamat siang, jangan capek-capek ya, nanti sakit lagi. Ya enggak Bu, sekarang mah. Kita akan melihat dulu ya, takutnya memang ada nih di EP kita. Kenaon iya tidak bisa dibuka. Tuh. Baik ya, terima kasih 31 orang yang like ya. 31 orang yang like dalam 2 jam. Ini terima kasih Anda yang lagi nguping. Kita pada yang terbaru ya. Abah Wisaya Samplangan 12 menit yang lalu, Gianyar Bali hadir, resep pembina keluarga. Assalamualaikum, selamat siang Teh Diana Gawati, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam dan selamat beraktivitas. Lope, lope, lope, like, like, like. Maaf, maaf, dua ateng, ateng. Pemina keluarga Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum, Mbah Hajah Diana Gawati. Waalaikumsalam. Ya, semakin cantik yang baik hati. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Dan bahagia dan sukses selalu. Kak Ateng Duren Gede mau lagunya Iklim Sela. Salam sanya buat Ibu Ipung Sapuroh. Bentar ya.
1: Sela.

Baik, berikutnya kirim salamnya Ibu-ibu Seporo, Teh Maliani, korban fitnah, Aminah, Manini, Lela-Lela, Renata Sakura, Asnawi, Nur Kania, Cila-Cila, Pegi-Pegi Kusumawati ya. Manini juga selamat pagi dari Badian sama papi maminya ya. Pokoknya fan Fortuna semoga sehat selalu, temanya bagus sekali. Abang sangat temanya bagus banget. Kita sering lelah bukan karena beban berat, tapi karena pikiran kita tak tenang. Selalu ada permasalahan ekonomi di dalam pekerjaan, dalam keuangan. Semoga hati kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin ya. Oke, kasih lope-lope nih. Banyak berdoa, terima kasih. Dan kita harus banyak-banyak berdoa. Kenjering, terima kasih untuk Kang Kak Ateng ya, Kak Ateng-Ateng. Berikutnya dari Amehani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Jadian Negawati, selamat siang ya. Dan selamat semangat bertugas di acara Femina dan Keluarga sampai tuntas. Temanya sangat sangat bagus. Kirim-kirimnya buat fan Radio Fortuna semuanya. Semoga disehatkan selalu, spesialnya buat Bu Jadian yang lagi siaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Genjering, heboh gitunya. Sepelopor para kewarawiri Fortuna FM genjering, tapi ini jam ini ya, ngabsen kawasan parkun ngegenjering sampai aktivitas bareng sitaan buat Badian Gawatnya mat siaran genjering, salah tuh pikirannya kewarawiri ya. Kemudian Susilawati Aira, Femina Keluarga genjering, nyimak teteh di Cisaat, oke, terima kasih ya, nyimak di Cisaat, oke. Yusuf Abi ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Femina Keluarga, Fortuna FM, genjering, mat pagi, teh jadian, mat tugas, moga sehat selalu. Salam buat semua fan yang lagi nyimak sambil nyanet, moga, nyanet apaan? Moga pada sehat, mau lagunya Pelangi di Matamu dari Jamrud. Oke, Pelangi di Matamu, aduh. Pelangi di Matamu. Pelangi di Matamu. Dari Jamrud, mana Jamrud mana? Pelangi di Matamu. Oke. Jamrud, makasih genjering. Genjering juga Sukabul, Kota Bumi Lampung Utara hadir. Oke, terima kasih ya. Diki tadi sudah, kemudian ini kita terima kasih ya untuk aneh yang sudah. Reni Rentina sudah ya, Mas Irul sudah. Fitri sudah, Asnawi Anwi sudah. Oke lah kalau begitu kita akan berikan lagunya ya. Ini dulu, Rindu Tak Bertepi, Cutari, Genjering,

90,7 Radio Fortuna FM Genjering. Kita langsung membacakan lagi komenan. Tadi lihat seperti ada Abah Kamil ya, tadi paling bawah, tapi di yang terbaru ya, kita lihat coba. Abah Nakamil Detik Kembaren, ateng-ateng Warawiri. Oh tuh Warawiri kuna. Oh bisinina Warawiri ketang. Ya naunya. Baiklah kalau begitu kita lihat dari yang terbaru ya. Abah Wisa ateng-ateng sudah, ama Mah Ani juga sudah, Sepri Loper sudah, Susila Aira juga, Femina keluarga Genjering nyimak teteh Cisa hadir. Oke, terima kasih ya. Yusuf Abi juga tadi sudah, Sukabumi ini sudah, Diki sudah, Meliani sudah, kemudian juga Edward sudah, Reni Rentina sudah, Mas Irul sudah, Peter Hetty sudah, Senawi Nawi sudah, kemudian juga ada Wati Senaga sudah. Abana kami nih, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluarga Genjering ai. Like, selamat pagi menjelang siang Bu Haja. Semoga sehat selalu, sehat afiat ya. Sehat lahir batin dari kawasan Purabaya hadir nyimak aja, terima kasih Genjering ai. Like Genjering ai. Oke, terima kasih ya. Ketut Sojiana Ketut. Oke, cuman ngasih jempol juga ya. Bu Ipung Sapuro sudah hadir, Rustam sudah ya, Mama Putri sudah, Tumiar Idawati pagi, Madian hadir dari Juanda Medan. Oke, terima kasih ya. Kita akan berikan dulu lagu untuk Anda semuanya. Sela untuk Kang Ateng-Ateng kalau gak salah ya. Masih benar kalau gak salah.

Bang, terima kasih ya, kita akan melihat yang sudah komen. Terima kasih untuk Balebat, Bang Len. Oh, ini bisa ada Lisna di sini ya.

Cahayan ya. Aduh, untung kebuka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak, saya Cahaya dari Pasir Jengjing ya. Nagrak mau pengen lagu dengerinnya Bondan Perkoso. Perkoso Rip. Bondan Perkoso itu apa lagunya ya? Buat Madian saya selalu, untuk istriku Lina yang lagi antar sekolah, ucapannya Pertuna Penggenjering. Oh, ini tuh jadi Cahaya tuh cowok. Prakoso Rip adanya lagunya Rip, bukan lagu Kristen itu.

0: Oh, tidak ada. Bunan Prakoso aja ya Mbak pilihin ya. Bondan Prakoso. Ini enakan. Sudahlah, sudah ini ya. Pokoknya terima kasih untuk Cahaya, kemudian juga ini. Mana sih yang lainnya? Lisna berarti udah kirim ya. Baik, terima kasih kita aturkan untuk Anda semuanya. Namun besok atau ambil dari sini itu. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah like-like ya. Nah, like-like kita terima kasih untuk 33 orang korban fitnah DAS. Hadi Suhadi, Abah Wisal Samplangan, Tarakanalada, Dendi Suendi, Amina, Papa Nando, Superlover, Susila Aira, Grandmaid, Grandmaid ya, Sukabua, Ami Ani, Yusuf Abi Diki, Sang Tuketu, Kang Jang Atia Ujang, terima kasih Edward Erwanda Aditya, Rirantina, Sudar Lesmana, Miliani, Mas Irul, Fitri Haryati Fitri, Sari Lepia, Abah Nakamil, Cepi Irawan, terima kasih ya. Ternyata Cepi Irawan nge-like juga ya. Yang ada di sana ya, yang ada. So ini bukan yang ada di mana sih kemarin teh. Deni Akbar, Wati Sinaga, Ketut Sojiana Ketut, Ipung Sapuro, Mama Putri Tumiadawati. Yang teploknya 10 orang. Grand Maid, Diki, Meliandi, Fitri Hari, Fitri, Sari Lepia. Abana kami ya, Deni Akbar, Ipung Sapuro, Mama Putri. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, Ibu dan Bapak Maran juga ya, beserta Mas Bambang. Terima kasih, saya pamit, Dian Gawati. Sampai jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Kencereng ya, nanti jam 1 ya.
1: Yang begitu indah tak pernah terwujud.
0: Ini dari ya, Bondan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jam 11 ada Pak Ispadahlan ya. Kencereng ya.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Siang hari ini kita jumpa lagi di Domisol bersama saya Ispa Dahlan. Sampai nanti pukul 1 siang aja. Seperti biasa

Seperti biasa di awal kebersamaan kita untuk hari ini, Selasa Bernuansa 18 Agustus 2026, kita buka dulu dengan penampilannya Wika Salim. Kopi pahit. Panas-panas gini suruput kopi tanpa gula. Wih, genjreng.

0: pahit kopinya. Kita langsung tanya sama yang ini, suka kopi enggak nih Perdana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Citra, Teh Meliandika, Pihilanen, digenjreng. Teh Mel, semangat.
1: Aku mah sukanya kopi manis.
0: Oh, sukanya kopi manis ternyata Teh Citra ya. Harus kasih gula dong. Gulanya gula putih, gula aren.
1: Gula aren boleh, gula putih boleh.
0: Yang penting gula punya.
1: Kopsus
0: ya. Tapi kalau nggak ada gula, boleh nanti tengok Ispa aja pas disuruh put kopinya. Gubrag.
1: Sambil memandang Teh Ispa.
0: Teh Cit, hari ini apa judulnya?
1: Itu
0: yang mana?
1: Harta dan kesetiaan nada wanita, ada nggak Teh?
0: Harta dan kesetiaan?
1: Ya, nada wanita.
0: Nada wanita dan nada cowok ya ini. Harta dan kesetiaan. Koplo nada wanita, ini ada nada cowok, Sherly ya. Kita cari di penyanyi.
1: Buat Emil ya, sama siang ke Teh.
0: Semangat, nanti udah ini sanggup gitu lah.
1: Ke Olivia juga ya. Kalau nggak ada mau mimpi aja Teh di Susan.
0: Betul sekali, belum ada. Adanya harta dan surga. Mimpi aja ya jadinya.
1: Iya.
0: Elly Susan, mimpi.
1: Bacang Adut, Ayah Santi, Panorama Indah Madapi. Buat Bang Len ya, Kang Ujengnya, Pak Ben juga.
0: Siap, kita jingle.

0: Jadi gogoy.
1: Aduh, kenal aku jadi gogoy.
0: Ya, tapi asa musiknya agak kecil.
1: Iya, komputer kita berbeda.
0: Iya.
1: Ntar pakai yang ini ke depan, ntar udah di belakang.

0: Hey.
1: Ah,

0: dibukakan pantauan, dihempaskan di belakangnya ya. Coba lagi, coba lagi. Mama Indah. Halo, halo. Halo, halo.
1: Domiso Fortuna FM. Genjreng,
0: genjreng. Di genjreng. Tadi tek dibukakan lawang naku ispa. Ya. Mama Indah.
1: Ya.
0: Hari ini apa?
1: Lagunya
0: biasa durasi. Lagunya yang mana?
1: Ini teh dikira teh enggak bakalan masuk.
0: Aku tuh tadi membukakan durasi CF.
1: Lagunya pengen
0: yang mana, Ma Indah?
1: Rahasia Cinta we atuh.
0: Aduh. Tong bebeja atuh rahasia mahnya. Yeah. Evita Mala.
1: Ya. Yeah.
0: Oke, siap kita jinglekan.
1: Siap.
0: Mudah aman. Radio Pangkeun. Oh, lain ieu nya.
1: Bukan.
0: Semesna hor kela.

0: Mama Indah lancar ya, alhamdulillah.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Ucapannya demi Fortuna Amin. Genjreng
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita promo dulu ya biar jong-jong. Everybody in the house clap your hands up. 97.7 Super Fortuna
2: FM. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Winscare.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Look at

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
10: Iya, 90,7 Fortuna FM. Kita langsung sapa penelpon berikutnya. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Demi sapa Fortuna FM di Genjreng. Asun, semangat.
11: Ayah Susanti, saya kenal.
10: Oke, apa nih judulnya teh?
11: Mutiara hidupku.
10: Oh, mutiara hidupku.
11: Ada wanita ya.
10: Mutiara hidupku dari wanita. Evita Mala ya.
11: Buat Teh Citra, selamat siang. Mama Indah.
10: Seueur geningan versi wanita teh cak cip cup iwe meureun. Siap kita jinggalkan mutiara hidupku.
11: Fortuna. Radio Genjreng di Sukabumi. Mama Ih.
10: Musiknya gemper ya. Oke lah, orang coba yang ini.
11: Iya, sember ya.
10: Ada rada-rada sember kayak we.
11: Memek.

0: Gangren,
1: di Gangren.
0: Makasih Teh Sai.
1: Sama-sama Teh Mel.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu. Belakangnya tangkep Asun.
2: Tangkep.
1: Hey.
2: Demi Sao Fortuna FM Gangren. Gangren. Eh, mohon sehat.
1: Alhamdulillah. Atau kumaha wayah kieu teh.
2: Geuna lawan wae.
1: Kirain teh mah poe wayah kieu teh sareng.
2: Nyaeun, sabar we nya.
1: Kirain teh bejemur, aya susanti jam segini teh.
2: Atos nomer ieu teh.
1: Atosnya. Apa judulnya?
2: Judulnya eta
1: weh. Yang mana? Judulnya, judul-judulan.
2: Roda kehidupan.
1: Roda kehidupan ya. Boleh. Roda ya. Kehidupan Roma Irama. Baiklah kalau begitu kita derken.
2: Fortuna.
3: Tadi pang mendengar suka
2: Fortuna. Fortuna. Fortuna.

0: Weka, weka, weka, weka.
1: Sami
0: nuhun Ayah Susanti, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertahanan mana nih yang paling Api Udin pertahanannya ternyata tidak seperti Kang Santana. Aduh, halo. Aduh, ngajuit Kang Santana. Alitan volumenya. Pil aku teka kuping.
2: Iya.
0: Iya. Sudah siap. Apa judulnya Kang Santana?
2: Ya, tajamnya cinta.
0: Aduh, tajamkah cintanya? Tajam. Api Udin, semangat ya Api Udin.
2: Ayah Santi, aduh. Oli Pei, Riandri, Marindu, Mayati, Onura, Mahinda.
0: Oke. Banom di Genjureng.
2: Banom.
0: Siap kita jinggalkan Kang Santana.
2: Fortuna. Radio Bang Indra.
0: Ayo ya
2: Fortuna dan Genjureng.
0: Di

sini 11.56 ya. 56.57 antara itu. Jadi kita jeda dulu karena tanggung nanti kalau nyanyi lagi ini harus dikat ya. Nanti kita lanjut lagi, tenang saja masih ada waktu 1 jam lagi ke depan. Di Doni Soul Fortune FM Genjera.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tujuh Fortuna FM. Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Fortuna FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Iya, 90.7 Fortuna FM, kita kembali di Domisol, masih barengan Ispa Dahlan dan sudah ada halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domisol Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng dengan
2: Yasi.
1: Eh, nomornya baru lagi kah?
2: Enggak.
1: Enggak salah ini kali.
2: Sehat ya, Teh.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat selalu ya.
1: Oke, Teteh mau apa judulnya?
2: Pingin judulnya
1: yang mana?
2: Yang itu aja, we. Apa teh namanya teh? Apa lagi? Nyanyian rindu. Atau ini aja deh.
1: Nanti seperti.
2: Enggak, jangan nyanyian rindu. Itu aja. Sok lupa, baru santai inget lagi.
1: Kalau
2: pingin dari Nana Mardiana aja ya. Boleh.
1: Iya. Yang mana?
2: Nana? Itu aja, Rita Sugiarto yang mana?
1: Oleh-oleh ya.
2: Iya.
1: Bukan Rita Sugiarto, oleh-oleh.
2: Iya.
1: Siap kalau gitu. Oleh-olehnya.
2: Wah, tadi yang udah pada naik ya.
1: Betul.
2: Buat Kang Santana, Ayah Susanti. Buat Teh Meliandri.
1: Siap. Kita jingle kan.
2: Oke. Okay.

paano. Oo. Thank you na, Santa Jean. Mama Rindu.

0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Teh Asti, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Demi soal Partuna FM Ginjereng.
0: Ginjereng, Bah Anom.
1: Dengan siapa ini?
0: Bah Anom.
1: Ya.
0: Hari ini apa?
1: Hari
0: yang...
1: ini hari Selasa.
0: Hari ini hari Selasa, betul sekali. Ya, hari
1: tanggal 18 Agustus ya.
0: Betul. Mau bawakan lagu apa?
1: Itu aja lagunya ya.
0: Yang mana? Awo.
1: Indonesia aja lagunya ya.
0: Lagu Indonesia ya.
1: Ya, karena ini menyambut hari
0: Indonesia.
1: Ulang tahun Republik Indonesia yang ke 81 ini ya. Semoga kita diberikan kekuatannya sambil nyari ini ya. Dan
0: atas kapan dak?
1: Atas dulu ke.
0: Menang naon eta Bano milu
1: alhamdulillah daripada saya menang anuk. Terenggayung
0: 2 tahun teu ganti anuknya.
1: Mohon dan harus ganti.
0: Da ulah malawih kuninga geuningan kabutuhan Abah Anom teh tah eta.
1: Da teu gaduh gayung
2: ngeus. Radio panggung jelekna di Sukabumi. Fortuna FM jelek.
1: Teh Asti.

0: Terima kasih Abang.
1: Terima kasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Bersama siapa di sini tulis?
0: Bersama Pongki.
1: Oh, Pongki. Bersama komputernya. Iya. Terima kasih atas waktunya ya.
0: Yo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di belakangnya satu telepon lagi sebelum nanti kita diangkat, durasinya habis sepertinya ya. Sok tambihan dari durasi nak. Ponura.
2: Iya.
0: Ponura, hari ini apa judul lagunya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng.
2: Keduanya.
0: Yang mana?
2: Mau bakar-bakar ah.
0: Oh, bakar.
2: Iya.
0: Bakar apa?
2: Bakar kertas api.
0: Oh, kertas dan kertas, api.
2: Karena lagi kurang ini teh, kurang
0: kertas dan api bukan?
2: Iya, kertas dan api.
0: Bukan bakar.
2: Biar
0: kertas.
2: Semangat ya, panas, makin panas.
0: Aduh, eta hayang nu panas cenah.
2: Selamat merdeka ya.
0: Aduh, selamat merdeka.

0: Terima kasih sama-sama Bu Nura.
1: Mudah-mudahan Teis ada lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita promo dulu ya. Rehat dulu, jangan kemana-mana. Tetap di Domisol Fortune FM Genjreng. Everybody in the house, clap your hands up.
2: 97.7 Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih?

0: Lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Wingscare.
17: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
6: Sembilan puluh koma tujuh Fortuna FM Radio Pangganjreng di Sukabumi, Ganjreng. Saudara Fortuna, kita kembali dan sudah ada. Api Udin, mana nih Kang Adut tuh ya? Halo.
18: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
18: Domiso Fortuna FM, Ganjreng.
6: Nanti di save dulu, Mbak.
18: Iya. Eh, Mbak. Panas cuacanya.
6: Iya. Apa
18: coba
6: nih,
18: lagunya
6: judulnya?
18: Yang Roma Irama. Mbak Anom dari Malang, Pak Nura. Si Udi tentang aksi kis-kis. Batar, Kang Reja, terus lagi.
6: Sayang kali.
18: Yang dari itu, Rai Roma.
6: Iya sayang itu mah.
18: Yang sayang.
6: Arek yang oke dah terkeluar.
18: Sayang no.
6: Sayang anak.
18: Terus lagi.
6: Ini aku yang itu bukan?
18: Tantana, ya itu ya. Mama Yati Wali, Manjir, Citra, ya. Terus lagi Kang DG, Kang Deden Bantas.
6: Siap kita jinglekan.
18: Iya boleh boleh.
0: Radio Panggung Rena di Sukabumi. Fortuna FM Kenjreng, eh.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
6: Ya, 90.7 Fortuna FM di menit ke-44 berlalu dari pukul 12. Yang hari ini masih ada waktu dan kesempatan, yang mau bernyanyi silakan. Masih ada waktu, siapa yang belum kebagian, Api Udin boleh ya, siapapun yang ingin bernyanyi. Selamat siang itu juga untuk Dumayanti, Fitri Haryati, Bobo, Ibu Ipung, Bu Tiga kemarin juga ya, selamat siang. Soce, Abah Waisel, ada Kang Solehudin. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Genjreng. Kang Solehudin mau apa nih judulnya?
7: Dia laki aku laki.
6: Dia laki. Siap mana teh jingle na ulu. Siap kita jinglekan.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dan kebersamaan kita tuntas sudah ya, Saudara Fortuna, untuk siang hari ini di Domisol. Sekali lagi yang sudah bergabung, yang gak kebagian waktunya, besok hari tenang saja. Dan setelah ini jangan kemana-mana ya.

dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

0: iya gitu nya. Nu bade ngering jabung lawung di antos dina teleponna 08151403 08151403807. Di antos bade ngering jabung lawung nu tebih nanu caket nanya. Oh ibu sareng Bapak Marwan, Mas Bambang oge ulah jeung ya kieu. Lajeng oge kanggo Banglen nya. Sareng rancanganana panginten. Lu jeung wayah kieu. Tah kitu manini umpeng kosong hayo ngawitan. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM Cingreng euy.
0: Genjreng euy. Damang.
1: Kumaha anu geulis damang?
0: Alhamdulillah damang pisan. Sehat pisan.
1: Hayu pindamang mah menisok bingan.
0: Ngagenjrengnya. Jadi doakan pankuman ini jadi damang sehat-sehat deh.
1: Ya, sing damang saterasna.
0: Amin, amin, amin, amin ya Allah rabbal amin. Kumaha atuh didinya ayeuna panas atawa nepi tos cedeum?
1: Panas neng teh enjing oge.
0: Oh, teh enjing ge panas. Ya. Alhamdulillah pomi kitu mah nya.
1: Nya panas.
0: Panas. Mangga yang kawihna naon atuh?
1: Ah, hoyong kawihna mah. Naon ye nya sak ieu teh Neng Edun atunya.
0: Ah, Edun mah kitu Neng.
1: Tong Edun,
0: Edun mah jorangan.
1: Anu pantas.
0: Runtah deui we.
1: Nya atuh runtah we atunya bilih cara mojok neng cengon runtah we. Tapi da resep geuningannya Neng.
0: Pantai peling ai runtah mah nya ulah karitu nya. Geulis teh cenah.
1: Nya.
0: Nu goreng geus sarua diruntah.
1: Nya nya eta anu geulis gitu. Kingan ulah diturutan bangor namanya Neng.
0: Ulah diturutan bangor nama.
1: Kalau matos nini-nini manya Neng.
0: Ya tapi da dina nya dina salira urang teh aya nu saena urang aya nu awona. Kitu ya. Bantos tekun ku alungan minimal awona teh ulah tepi kan jadi runtah kitu.
1: Ya oyong. Ayam nama saya, we, orang peningnya nengnya.
0: Nya kan tenang,
1: bari, ya tuh. Bari jalmi bodoh oge manini teh.
0: Wah, ada tiasa diajar bodoh oge, ayam nama canggih.
1: Nya, neng dari manini mah jalmi na bodoh teh, mantap. Karena dangdut hayu, karena kieu hayu, jangan ngos deh hayu, we, manini mah.
0: Ya, hayu pan berarti talin bodoh, berarti pinter.
1: Bodoh, ya, Pak.
0: Pinter.
1: Pemingiringan marhabaan dina panggung ngiring marhaba. Nya hoyong nya tadi dina panggung dangdut ngiring kana dangdut neng.
0: Nya kadah kitu we satungtung urang dikenal ku masyarakat. Manini, ya. Manini, manini Kang Surya semangat.
1: Nya neng kintun-kintunannya.
0: Mangga.
1: Nya kang kahiji nama kang anu geulis we neng dianu di Fortuna nu bageur.
0: Amin.
1: Ya. Kanggo Bapak Marwan sareng Ibu na sareng Mamih Minok sareng uhum. Ibu Ipung Sapuro sareng deui kanggo Neng Balebat Mamah Indah sareng deui kanggo Banglen Neng sareng Ujengjeng sareng Mamah Rita sareng deui kanggo Ayah Deni sareng deui kanggo Maman Apero, Kang Herlan, sareng Kang Irfan. Aki-aki gaul, duka tos damang, duka teu acan.
0: Ka kamar servis. Teu acan nya tu taroskeun.
1: Nya nya tangkin bari ditaroskeun ka mami.
0: Mohon.
1: Nya kanggo Abah.
0: Kang kamar servis tak, Kang kamar servis bie miss call. Bari naik mungkin pasti.
1: Nya nya kanggo
0: Kang Amar.
1: Kanggo korban fitnah ateng-ateng.
0: Kang Amar servis heula.
1: Nya kanggo Amar servis.
0: Sareng.
1: Nya sareng Joko Tangung Uwe.
0: ACT oge haturan.
1: Sareng deui kanggo Duda Araban. Sareng deui Neng kanggo Neng Aren.
0: Sareng deui Duda.
1: Aren Slami eta tara aya nya Neng.
0: Mun.
1: Neng Jule, Neng Lisna ta anu getol mah geuning.
0: Ta eta ge tong dikituna da tara naik di dieu mah.
1: Weh nya. Nya kanggo ieu we atunya Neng kanggo Neng Olipnya, sareng Neng Lisna, sareng Neng Meli, anu gelis nu di puncak beuyeum, anu bageur geuningnya Neng.
0: Leres.
1: Tamini ku resep geuning mah nini teh bingah, Neng lebet ka Fortuna teh.
0: Alhamdulillah atuh.
1: Ya, mata mungkin hoyong deui teh. Kanggo Mamah Rindu.
0: Iraha tuh hoyong

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat.

0: sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imam, sebagaimana api memakan kayu bakar.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Mangkringna di Sukabumi.

Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada kenangan yang selalu hidup dalam setiap lirik. 13 September 2026, mari bertemu di Stadion Surya Kencana Sukabumi dalam Broken Versus Music Experience Festival. Hadir Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet. Terus juga ada AXN, Cinderella, Frequence, dan Nava. Dipersembahkan oleh Istana Production. Dapatkan tiketmu di Kinari Eats, Gossip House, Kabumi Cafe, Cikopi Gaut, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan As Games. Atau beli secara online melalui Artatix, TunaiPay, Ruang Event, dan Tiket Tapas Sajasa, ya. Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Oke, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada kenangan yang selalu hidup dalam setiap lirik. 13 September 2026, mari bertemu di Stadion Surya Kencana Sukabumi dalam Broken versus Music Experience Festival, ya. Hadir Raja Juicy Lucy, Pamungkas Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, terus juga Cinderella, Frequent, dan Nava. Dipersembahkan oleh Istana Production. Nah, tentu saja dapatkan tiketmu di Kinari Eats, Gossip House, Kabumi Cafe, Cikopi Gaud, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan Ace Games. Atau beli secara online melalui Artatix, TunaiPay, Ruang Event, dan tiket apa saja. Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Iya, Saudara Fortuna, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi ya. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka halo, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, Fasilitas Kesehatan, Pasar Sekolah hingga Perguruan Tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah ya per bulan sesuai tenor yang dipilih. Nah, tentu saja proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang cukup mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap ya. Jadi hubungi sekarang di 0857, sekali lagi 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

artis cowok yang Anda favoritkan malam hari ini yang bakal memberikan satu nuansa terindah di hadapan Anda-Anda semuanya. Siapa dia? Kerja bareng bersama dengan Ramayana Audio, juga ada Omas Shooting, Mas Mandon, terima kasih. Vice Lighting Enterprise, Mas Fahmi, terima kasih. Segera hadir di hadapan Anda-Anda semuanya, ada Bayu Pratama. Masih bersama New Balance.

menghindari ria. Imam Ali alaihissalam menyaksikan seorang pemuda yang sengaja melalui gerakan menundukkan kepalanya, ingin dikatakan sebagai orang yang bertakwa dan ahli ibadah. Imam Ali alaihissalam menegur pemuda itu demikian, "Wahai anak muda, tundukkan hatimu terlebih dahulu sebelum kau tundukkan kepalamu, karena Allah hanya melihat hati manusia. Ketahuilah bahwa pada hari kiamat orang-orang yang riya diberitahukan bahwa di dunia ia memang dapat membeli barang dengan harga lebih murah, karena si penjual menghormati lahiriah kejudan mereka. Masyarakat juga menghormati mereka karena kejudan palsu itu. Juga banyak yang mendahului salam kepada mereka. Hanya itulah pahala amalan orang-orang riya. Tetapi di hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan pahala dan kebaikan lagi."

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini 18 Agustus 2026 kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Dan seperti biasa di acara Usang Berkesan ini, tentu Bang Hari akan mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi cerita-cerita masa lalu lewat Facebook atau juga lewat telepon. Dan ini untuk yang sudah gabung di Facebook, yang sudah berbagi cerita ya, yang sudah berbagi cerita di Facebook, nanti kita akan baca. Dan yang jelas tentu tunggu kemana-mana, tetap di acara Usang Berkesan sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 bersama Risa Nosa. Dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 22 menit. Selamat malam untuk semuanya, dan semoga ibadah kita yang sudah melaksanakan sholat Isya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 18 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini sudah banyak nih yang memberikan komen di Facebook ya. Di antaranya dari Dumayanti. Dumayanti ini dari warga Stabat katanya, Langkat Sumut ya, Sumatera Utara. Oke, terima kasih Dumayanti. Kemudian juga Bi Nur. Bi Nur, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng Eui. Malam Bang Gari, metugas sampai tuntas. Ceritanya nih Bang. Oke. Pas dulu masih sekitar lomba Agustusan, kan suka ikutan semua lomba. Pas ada itu lomba masukin belut ke dalam botol, aku kalah sebelum bertanding Bang. Karena apa? Takut sama belut, jadi menjauh dari belutnya. Salam buat semua aja saudara Fortuna, salam kenal dari Purabaya. Ucapannya gini, lagunya Sonia ya, Gaun Merah katanya. Oke ya. Oh gitu ya. Padahal mah belut itu enggak ngegigit gitu. Kalau belut itu ya, kenapa takut, kecuali kalau sama lele lah, bisa juga lele gitu ya. Oke, terima kasih ini untuk Bi Nur. Bi Nur ya, sudah berbagi cerita ini dari daerah Purabaya. Kemudian juga dari Reni Rentina. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Dari Medan ini lagi ke Genjreng. Pokoknya selamat malam dan juga selamat bertugas. Terus juga ini dari Aminah dari Caringin. Terima kasih Aminah dari Caringin yang lagi ngegenjreng. Kemudian juga Ipung Sapuroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng Eui. Selamat malam Bang Aji, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM, semoga semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Ya, itulah isi dari Ipung Sapuroh. Kemudian dari Fitri Haryati. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng Eui. Ini alias Teh Fitri Imut di Cikaret. Di sini pengen request lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel Erwin Ijem, dan yang lagi kerja katanya. Mantapnya buat Bahar yang ganteng. Oke. Au ah. Dukanya. Ucapannya genjreng Oke, terima kasih Fitri Haryati Fitri. Kemudian juga Tumium Virgo. Ini dari warga Mabar Medan. Terima kasih. Kemudian juga Socha. Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir juga di Usang Berkesan. Terus juga Susilawati Aira. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng Eui. Nyimak dari kawasan Cisaat. Terima kasih. Terus juga Sang Tuketuk. Malam ke hari ini dari Gianyar Bali hadir. Oke. Terima kasih Sang Tuketut. Kemudian juga Abah Wesel Sampangan Gianyar Bali. Usang Berkesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari Sanosa. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Kemudian juga Ketut Sojana Ketut. Waduh, ini mengirimkan stiker ya. Terus juga Nur Kania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng Eui. Malam Bang Hari, metugas nyimak aja ah. Kawasan Caringin hadir pada apa nih? Pada genyang apa nih ya? Pada genyang, tapi mau lihat wayang golek ah katanya. Aduh, ada wayang goleknya. Pokoknya genjrengkin lah, digenjrengkan dulu aja katanya Bang Hari. Oke. Aduh, ada wayang golek. Kemudian juga Abah Kamil, Abah Nak Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng Eui. Nyimak aja Bang Aji katanya. Oke, terima kasih. Dan terakhir dari Amir Udin. Amir Udin, merdeka, ngopi, mantap.
Amin. Aduh, amin. Mantap. Kopi merdeka. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Facebook. Dan ini lagunya yang punya cerita. Ini mudah-mudahan benar lagunya ya. Oke, disimak aja baik-baik. Dan sementara ini, oh gak keluar lagunya. Ini gimana nih? Gaun merahnya Sonia gak keluar. Nah ini mungkin ya, ini mungkin ya. Mudah-mudahan ini benar ya. Tadi Sonia diketik sama Bahari gak keluar. Nah ini ada gaun merah tapi penyanyinya gak ada. Diputar aja deh sama Bahari ya. Diputar aja.

Oke, dari acara Pesan Berkesan, sementara waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini terima kasih yang sedang mendengarkan atau juga yang lagi nguping. Ini yang punya nama Ade Rizwan ya. Ade Rizwan, terima kasih. Malam ini lagi dinner. Lagi dinner katanya di ruang DPRD ya, DPR. Terima kasih untuk Ade Rizwan yang lagi dinner, makan bareng di ruang DPR bersama bebek yang tercinta. Aduh, ilah. Bersama Tin. Udah lama gitu, Dek, sama bebekmu tuh belum pernah ketemu lagi nih Bang Hari. Gimana caranya nih supaya kita bisa ketemu nih? Ya untuk Ade ya, yang malam ini lagi dinner bersama bebeknya di ruang DPR, lagi nguping juga Bang Hari, lagi cuap-cuap. Oke, terima kasih laporan mantap, bagus. Betul ya, Dek, bagus, Dek. Oke lah kalau gitu, kita akan belikan dulu deh lagu berikutnya untuk melengkapi yang malam ini lagi dinner nih. Lagi dinner di ruang DPR. DPR mana? DPR Kota Madya atau DPR Kabupaten nih untuk ada ya. Dek, diantos Dek informasinya, Dek. Emang di sini ada sih radionya lagi makan kok. Duh, ilah. Dalam rangka menyambut 17 Agustus ya.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 1 menit nih di ruang siar Fortuna ya. Selamat malam untuk Ami Ipah. Ami, semoga malam ini Ami Ipah lagi nguping ya Ami Ipah. Dan juga untuk Meliandri, terus juga untuk Gula Aren, untuk Marin juga, selamat malam untuk Marin. Dan juga selamat malam untuk Ibu Ipung. Terus juga selamat malam untuk Pak Mah Jesse dan juga Agus ya. Kemudian juga untuk DM selamat malam, Teh Olip juga. Selamat malam Teh Olip. Dan juga untuk Mak Enti, selamat malam Enti. Dan ini untuk Dea ya. Untuk Dea yang malam ini lagi nguping bersama Bebeb yang tercinta. Katanya lagi ulang tahun nih Bang Hari katanya. Moga baik. Sudah bebeknya sudah jadi aki juga katanya. Ini. Aduh. Iya, iya. Itu dia mesti tin mesti dicangcang gitu ya. Cangcang kita. Untung tapi itu Vespa yang geber-geber-geber-geber gitu masih ada enggak gitu. Kalau dulu kan Hondanya udah dibuang gitu ya karena terlalu banyak kenangan-kenangan yang indah. Kenangan yang manis. Ini awas nih jangan dimatiin nih. Duruk we, ya, duruk. Benar. Kata Tin teh, duruk ta, duruk ta, duruk. Duruk we, duruk motor teh duruk gitu. Pakai ulin we channel ka ditu ka dieu. Aduh, kenangan. Itu panjang ceritanya ya. Panjang ceritanya. Jadi kalau dibicarakan di sini lumayan lah. Panjangnya bisa mungkin setengah jam gitu ya ceritanya. Karena ini kenapa kok bisa begitu katanya gitu. Ah, ya gitulah. Oke. Aduh. Aduh, bikin si manehna. Aduh. Ya. Ya. Pokoknya terima kasih nih yang lagi makan di ruang DPR katanya. Aduh lah. Jadi gimana diterima di radio Sakupel ya? Diterima gimana di radio Sakupel? Bagus nggak Sakupel? Mudah-mudahan keterimanya bagus gitu. Apalagi kalau banggar siaran itu modusnya suka beda gitu ya. Nggak tahu kenapa beda aja kualitas modusnya itu. Kalau banggar yang cuap-cuap, tapi kalau yang lain cuap-cuap. Gitu ya, nyempreng teparuguh, nyempreng gitu. Pak Ben, Bang Ren, selamat malam untuk semuanya. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik ya. Dan sementara waktu tinggal masih banyak nih. Baru 4 menit bergulir dari jam 8 malam. Dan inilah sebuah lagu milik dari Johan Untung. Khusus yang malam ini lagi makan di ruang DPR bersama bebeknya. Lagi dengerin ya, bahari cuap-cuap ya.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sebentar waktu sudah jam 8 lebih 14 menit. Ini selamat malam untuk Meliandri. Meliandri sudah komen di Facebook ya. Apa katanya, ini punya cerita gak nih Mel ini? Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Gendreng Eh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas. Semangat ya, tuntas. Semoga sehat selalu. Puncak Puyeng hadir katanya. Nyimak aja nih Bang Hari. Pokoknya Gendreng. Waduh. Ini mengirimkan 3 jempol dan juga 3 gambar eceng. Oke, terima kasih Meliandri dan yang lain juga terima kasih nih karena semua udah dibalas juga sama Bang Hari ya. Oke, selamat malam dan juga selamat beristirahat. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik sambil menikmati lagu-lagu pop lawas di Usang Berkesan. Jadi buat saudara Fortuna juga yang punya cerita-cerita di masa lalu, silakan ke Facebook atau mau telepon juga boleh ya. Boleh, kita berbagi lah. Sebentar sedikit ceritanya, enggak usah panjang-panjang. Untuk Citra, selamat malam Citra. Dan juga Ranti, selamat malam. Kemudian juga untuk Abi Cikunul, selamat malam. Kang Haji Yusuf juga, selamat malam. Ini teman-teman yang dulu ya. Solehudin juga, gimana kabarnya Solehudin yang ada di Kutamane atau di KTM ya. Salam untuk semua rekan. Dan juga untuk Waaong, selamat malam Waaong. Semoga malam ini Waaong juga sedang mendengarkan. Dan untuk Agus di Cikundul, selamat malam Gus bersama bebebnya Mama Jesse. Lagi opo nih Mama Jesse. Aduh, Mama Jesse, lah Mama Jesse. Mama Jesse itu sebetulnya banyak kenangan-kenangan sama Bang Hari ya. Ketika dia masih seorang jendes gitu. Tapi sekarang mah sudah punya bebeb gitu. Aduh, jadi jarang sekarang ke Fortuna teh. Ah, enggak apa-apa lah ya. Mama Jesse, selamat malam Mama Jesse. Dan ini ada sebuah lagu milik dari Dian Pramana Putra.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

17 Agustus 2026. Dan sebelum pamit juga, ini terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di Facebook. Di sini ada Tumiar Idawati. Terima kasih Tumiar Idawati, selamat malam dan juga selamat beristirahat. Ya, semoga malam ini bisa istirahat dengan baik ya Tumiar Idawati, dan bisa nguping acara ini juga sampai tuntas. Oh iya, ini selamat malam buat teman-teman yang ada di SS Collection. Kemudian juga untuk Didin, Didin servis jam tangan yang ada di daerah Jauh Pasir. Ahmad Brother Sablon juga di Cibungur, selamat malam untuk Ahmad Brother. Dan juga untuk Mama Indah, selamat malam Mama Indah. Mudah-mudahan malam ini gak kemana-mana ya, nongkrong. Sama seperti halnya Cabe-Cabe nih, Cabe-Cabe bersama 01-nya, salam baktes dari Bang Hari. Begitu Cabe-Cabe. Dan juga ini untuk Kang Dadang, Rohili juga di Jembatan Merah. Terus juga untuk Kang Nata di Cikundul. Kemudian juga untuk Adit yang ada di Gualpara juga, selamat malam. Oke, terima kasih untuk semuanya atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi di program yang sama. Terima kasih, dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 6 pagi. Selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga harimu bahagia.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
2: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Iya, halo, selamat pagi, Sobat Fortuna. Gimana nih kabarnya di tanggal 19 Agustus 2026 ya? Bareng Sulis di acara Warawiri yang akan menemani dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi nanti. Ya, jajan kemana-mana karena ada berita terupdate tentunya dan juga cuaca terupdate di sekitar Sukabumi. Untuk lagu petananya aku punya dari Naikila nih, Maiman Gue ya. Kenjereng, eh.

Masih stay ya, bareng sis di acaranya Warawiri. Baik nih, Kang Herlan ya, selamat pagi. Sudah miskol-miskol nih Kang Herlan. Oke, sih punya info menarik nih dari Sukabumi Today. Jenazah seorang perempuan ditemukan di pinggiran aliran sungai Cicati, Kampung Sukamaju, Desa Warnajati, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 2 pagi. Penemuan tersebut diketahui setelah warga melihat sesosok jenazah dalam posisi telungkup di tepi sungai. Informasi kemudian dilaporkan kepada Polsek Cibadak dan instansi terkait. Tim Reaksi Cepat atau TRC, Pramuka Peduli bersama Polsek Cibadak, P2BK Cibadak, warga serta unsur terkait kemudian melakukan evakuasi terhadap jenazah. Jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD Sekarwangi untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah diketahui berjenis kelamin perempuan dan berdomisili di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Ya, aduh, pasti aja ya setiap minggunya selalu saja ditemukan jenazah ya. Semoga cepat terungkap identitasnya dan juga pelakunya ya, atau motif dibalik kasus tersebut ya. Dan juga nih kita lihat lagi, nah ada juga ya, warga kampung Babakan Sari, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi dibuat resah oleh aksi seorang pria berinisial H, umurnya 28 tahun yang mengamuk selama 2 hari Selasa sampai Kamis dari 11 Agustus sampai 13 Agustus 2026. Dalam aksinya, H membakar 2 sepeda motor miliknya dan sempat berupaya membakar rumah. Ia juga naik ke atap rumah warga hingga merusak sejumlah genting. Petugas gabungan bersama warga akhirnya berhasil mengamankan H dan membawanya kembali untuk mendapatkan penanganan medis ya. Aduh, ada-ada aja ya warga Cibadak. Oke, dan juga nih ada juga dari Sukabumi Today, sebanyak 134 santri dan pengajar pondok pesantren Baiti Jannati Kota Sukabumi mengalami gejala pusing, mual, muntah dan juga sakit perut sejak Jumat 14 Agustus 2026. Para santri sebelumnya mendapat penanganan medis setelah kondisi mereka memburuk hingga Sabtu 15 Agustus 2026. Mereka kemudian dirawat di RSUD Al-Muluk dan RSUD R. Syamsuddin SH hingga Minggu 16 Agustus 2020. Sebagian besar santri telah diperbolehkan pulang dan kembali beraktivitas. Sementara 3 santri masih menjalani perawatan dan kondisi dilaporkan membaik. Penyebab pastinya kejadian masih dalam pemeriksaan. Sejumlah sampel makanan dan muntahan santri telah diperiksa oleh pihak terkait ya. Kenapa tuh bisa seperti itu ya, apalagi nih mungkin ya kalau kita jajan di luar, nah kalau bisa sih jangan terlalu sembarangan gitu ya, karena masih banyak apa tuh pedagang-pedagang nakal mungkin seperti ya, Sir Fortuna. Oke, dan juga nih dari WhatsApp-nya, halo, yang udah miskol-miskol, selamat pagi ya. Dari Teh Melianti juga nih, Warawiri Fortuna FM Genjreng. Good morning, selamat pagi Nasusia. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat tumben ada di Warawiri. Saya selalu ya nih Genjreng. Iya, karena pongkinya berhubung dia ada acara ya, dan juga Baninunya lagi ke dokter juga. Kang Rudi, halo Kang Rudi, selamat pagi ya. Dari Mama siapa ini? Mama Indah ya. Warawiri Fortuna FM Genjreng, selamat pagi Neng Sulis, semangat sehat selalu, banyak rezeki selalu diberikan kebahagiaan juga, amin ya. Dan juga nih siapa ini nomornya belum di save ya, yang belakangnya 87 juga, halo selamat pagi semuanya ya. Oke, untuk lagunya nih aku punya dari Irfan Seventeen, jangan paksa rindu, tapi udah pasti versi DJ-nya Genjreng.

0: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: 90,7 Fortuna FFM.
6: Ya, halo, Saudara Fortuna, masih di acara Warwiri bareng Sulis. Nah, untuk berita terupdate cuaca di sekitar Kota Sukabumi ya, dari dikutip dari BMKG, Kecamatan Gunung Puyuh itu pada Rabu 19 Agustus diperkirakan 20 sampai 27 derajat Celcius. Hujan ringan, dan juga daerah Cikole juga masih sama, 20 sampai 20 derajat Celcius. Citamiang, Warudoyong dan juga masih sama, 20 sampai 28 derajat Celcius ya. Dingin ya. Dan juga nih Baros, Lembur Situ dan juga Ciberem, 21 sampai 20 derajat Celsius ya. 20 sampai 28 derajat Celsius. Wow, lumayan juga ya cuacanya, karena sekarang kan udah mulai mau masuk ke bulan yang ada berberan, itu kan biasanya hujan ya. Sekarang juga nih kalau sore tuh kadang suka mendung ya. Nah, apalagi sekarang cuacanya kan gak nentu ya. Mohon dijaga kesehatannya, apalagi cuacanya sekarang lagi gak nentu. Oke, kita langsung aja ke Sukabumi update. Ada berita apa lagi ya? Nah, kebakaran melanda satu unit rumah sekaligus bengkel di Kampung Cipanas RT 0704, Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi pada Senin 10 Agustus 2020 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, berarti sekitar jam 2-an ya. Api diduga bermula dari bagian dapur, namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Rumah dan bengkel dilaporkan terbakar habis, mengakibatkan kerugian bagi satu kepala keluarga yang terdiri dari 5 jiwa. Petugas bersama damkar, perangkat wilayah Tagana Babinsa, Babimas, relawan dan juga warga langsung melakukan penanganan serta asesmen di lokasi ya. Aduh, sekarang udah ada aja ya. Apa tuh musibah gak ada yang tahu. Kita harus siap siaga intinya ya. Siap siaga, oke. Mungkin lanjut ke Facebook kali ya, kita lihat nih yang udah komen-komen. Mohon maaf ya, mungkin agak gagu nih bawain, agak grogi juga ya bawain Warawiri. Ini first time bawain Warawiri ya. Oke, udah ada 16 orang juga, udah lumayan banyak ya ternyata yang komen-komen. Selamat pagi semuanya. Aduh, Rajin sekali ya, pagi-pagi sudah beraktivitas. Dari Dumayanti juga nih, hadir warga setebat Langkat Sumut. Halo Fitri, Fitri juga nih, Warawiri, Fortuna FM, Genjreng Ayu, Neng Sulis, Teh Fitri, Mucikaret. Kirim salam yang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami Bawel, Airwin, Ijim, Neng Sulis. Selamat pagi ucapannya, Genjreng Ayu, Genjreng juga ya. Rustam Bustomi hadir, dari Suryana juga, Radio Fortuna FM, Genjreng Ayu. Tomia Virgo juga, warga Mabar Medan hadir. Dim Tamiliandi juga nih, Warawiri, Foton FM, Genjreng Ayu. Selamat pagi Neng, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga selalu Puncak PM hadir di Genjreng. Aduh, kayaknya Puncak PM jam segini masih dingin ya. Mama Fonti, assalamualaikum, selamat pagi Neng Sulis yang cantik, Warawiri, Foton FM, Genjreng Ayu. Hadir kawasan Taman Bahagia. Ucapannya TSC beli minyak, terima kasih. Aduh, ada pantunnya segala ya. Banyak ikan tuna dalam kaleng, Foton

Siap. Untuk Mas Uli, semoga yang namanya rezeki selalu dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapor cuaca di Pancing City Medan saat ini masih berawan. Oke, masih berawan, tapi kalau di sini udah mulai agak cerah ya, udah mulai terang, mataharinya sudah memuncul. Dari Lela Watubinang Kijungannya, Assalamualaikum warahmiru, Foton FM, Genjeng, selamat pagi, Nang Sulis, Ciko hadir di Genjeng Merdeka. Bendahari juga nih, Assalamualaikum, Bunda Sulistia Warawiri, Foton FM, Genjeng, Permata Hijau, hadir, selamat beraktivitas. Pagi-pagi Kusmawati juga, halo ya, buat Kak Peggy, Warawiri, Genjeng, selamat pagi, buat Nang Sulis, semoga sehat selalu. Brunei Benteng, hadir, Genjeng, dari Denny Akbar juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Sulis hadir kawasan Muara 2, Warwiri Foton FM, Genjreng Ei, hatur nuhun. Amiruddin udah juga nih, Radio Fotona Sukabumi dan krunya selamat pagi ya. Pagi juga buat semuanya. Terima kasih banyak yang udah komen-komen dan juga udah like-like ya. Oke, aku punya DJ remix dari Ekoso yaitu Tor Monitor. Genjreng Ei.